0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bikin makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Kebakaran ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Itu tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu relawan Barisan Pemadam Kebakaran Bang Aris Haryadi mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak, sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Zahra.

0: orang khusus.
1: Demikian kita menyadari
2: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, isinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau

dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong
parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang apalagi latihan matematika?
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung biar sekampung langsung kaya.
2: Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah terhubung bersama dengan reporter Anggrit Nardianto yang akan melaporkan terkait persiapan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Bengkulu. Selamat pagi rekan Anggrit.
4: Selamat pagi Agnes.
3: Baik, silakan dengan laporan Anda Anggrit.
4: Ya baik, terima kasih Agnes dan pendengar Pro 1 RRI Bengkulu di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di Balai Raya Semarak, Bengkulu, akan melaporkan sedikit informasi tentang persiapan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini, tepatnya yang ke-81. Dan saat ini dapat kami sampaikan bahwa para petugas upacara, baik itu dari pasukan 8 dan yang lainnya saat ini tengah bersiap-siap dan masih berada di sebelah kanan dari gedung Balai Raya Semarak ini. Dapat kami informasikan juga lebih kurang 20 menit yang lalu sudah ditunjuk para petugas, baik itu yang akan membawa baki, kemudian penggerek dan juga pembentang bendera merah putih yang akan dikibarkan pada hari ini. Dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini upacara ini akan dihadiri oleh para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yang saat ini sudah berada di lokasi. Namun kami informasikan juga bahwa para peserta upacara kami lihat dari sekolah itu belum terlihat di lokasi upacara ataupun di halaman Balai Raya Semarak ini. Namun dapat kami informasikan juga bahwa untuk paduan suara saat ini sudah bersiap di sebelah kanan pintu masuk dari gedung Balai Raya Semarak ini, Agnes.
3: Baik, rekan Anggrit, kalau melihat persiapan di lapangan, apakah ada hal yang menarik atau berbeda dari upacara tahun-tahun sebelumnya, Anggrit?
4: Kalau untuk upacara ini sepertinya masih sama seperti pelaksanaan upacara sebelumnya. Namun kami lihat untuk para anggota TNI saat ini banyak yang TNI Polri maksudnya sudah menggunakan atribut merah putih karena akan mengawal para petugas yang akan mengibarkan bendera, Agnes.
3: Baik, kalau pengamanan di sekitaran lokasi sendiri, apakah ada pengaturan khusus termasuk mungkin masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung detik-detik pengibaran bendera, Anggrit?
4: Sepertinya kalau untuk masyarakat secara umum, sepertinya tidak ada yang menyaksikan di lokasi ini. Namun para undangan, sepertinya kami lihat tadi dari orang tua para petugas dari sekolah yang terpilih itu hadir di lokasi ini memang sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah untuk mereka menghadirkan orang tuanya di saat upacara pengibaran bendera ini, Agnes. Untuk pengamanan dapat kami sampaikan dari pihak kepolisian maupun Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu tadi juga sudah melakukan pengamanan di sekitar lokasi, baik itu untuk arus lalu lintas, kemudian juga pengamanan bagi yang akan masuk ke lokasi ini, Agnes.
3: Baik, terakhir rekan Anggrit, mungkin ada yang ingin digambarkan dengan satu kalimat ya, seperti apa semangat 17 Agustus yang dirasakan langsung dari Balai Raya Semarak Bengkulu pagi ini?
4: Iya, mungkin kalau untuk semangat khususnya para petugas yang terpilih ini semangat sekali untuk melakukan tugas dalam pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi ketika nama para petugas diumumkan, mereka begitu gembira karena terpilih ditunjuk oleh tim pelatih menjadi penggerek, kemudian pembawa baki, dan juga pengibar bendera merah putih. Agnes, demikian.
3: Baik, terima kasih rekan Anggrit Nardianto atas laporannya langsung terkait persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Bengkulu. Terima kasih rekan Anggrit, selamat bertugas. Baik. Kembali.
4: Terima kasih Agnes, kembali ke studio.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Indonesia.
1: Saya Zaskia Anggun Junita, mahasiswi dari UINVAS Bengkulu. Perjuangan para perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa, dulu maupun sekarang. Jika dahulu mereka berjuang demi kemerdekaan, kini perempuan berjuang melalui suatu pendidikan, pekerjaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Semangat buat mereka menjadi inspirasi untuk terus berkarya dan memajukan Indonesia. Mari kita terus bersatu dan menghargai jasa para pahlawan perempuan dan mengisi kemerdekaan dengan semangat, prestasi, dan juga persatuan.
2: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UINVAS Bengkulu. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan yang begitu besar. Karena itu, sudah seharusnya kita menjaga amanah para pahlawan dengan bekerja jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sayangnya, korupsi masih menjadi masalah yang menghambat kemajuan bangsa ini. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru disalahgunakan oleh segelintir orang yang serakah akan harta. Di momen kemerdekaan ini, mari kita jadikan semangat perjuangan sebagai pengingat bahwa mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan menjunjung tinggi kejujuran dan menolak segala bentuk korupsi. Dirgahayu Republik Indonesiaku dan jayalah selalu.

0: Saya Vicky Puranti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mengenai kemerdekaan, Indonesia itu kaya banget ya. Tapi kenapa masih banyak yang hidup dalam kemiskinan? Nah, ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Menurut aku nih ya, membangun Indonesia bebas dari kemiskinan bukan cuma soal memberi bantuan saja, tapi juga membuka lapangan banyak kesempatan bagi masyarakat di luar sana. Seperti lapangan kerja harus diperluas, pendidikan dan pelatihan keterampilan harus mudah diakses oleh siapapun. Serta usaha kecil perlu benar-benar didukung dan diperhatikan. Harapan saya, semoga pemerintah dan dunia usaha dan juga masyarakat bisa bekerja sama agar setiap orang punya peluang untuk hidup lebih baik. Karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang tidak meninggalkan siapapun di belakangnya.
1: Saya Nida Kofia, mahasiswa dari UINPAS Bengkulu. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu di masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti belajar, berkarya, berprestasi, serta menjaga persatuan dan saling menghargai satu sama lain. Perjuangan kita hari ini memang tidak lagi sama seperti dahulu, tetapi menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang tentu sama. Mulailah dari hal sederhana, seperti bersikap jujur, peduli terhadap lingkungan, dan juga menggunakan media sosial secara bijak. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap membawa Indonesia menjadi lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer. Antara lain, Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
3: Baik pendengar, kami telah terhubung kembali bersama rekan Anggrit Nardianto yang akan melaporkan terkait pelaksanaan pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Semarak Bengkulu. Rekan Anggrit, bagaimana situasi terkini di Balai Raya Semarak Bengkulu? Silakan.
4: Ya baik, Agnes dan pendengar Pro 1 RRI Bengkulu, saat ini upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia telah dimulai lebih kurang 5 menit yang lalu, dan saat ini kami lihat para petugas sudah berada di lapangan upacara untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Kami informasikan bertindak selaku komandan upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini adalah Komandan Batalion Infanteri 144 Jaya Yuda, Letkol Infanteri Al-Mutakin SAPMM MTR MIL. Kemudian bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Kami informasikan juga para petugas yang akan melaksanakan pengibaran bendera ini, pembawa baki adalah Alia Mukabila, maksud kami Alia Mukabita Putri Irnggiri, berasal dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, lahir di Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2010. Putri dari Bapak Irwan Sanusi dan Ibu Dewi Anggraini. Kemudian untuk penggerek bendera, Prayogi Alfian Yudhistira, berasal dari SMA Negeri 7, Kabupaten Bengkulu Utara, lahir di Air Muring 6 Januari 2010, putra dari Bapak Iswanto dan Ibu Yuliana. Sementara untuk pembentang bendera Merah Putih adalah Bramantio Bagusi Purwanto, berasal dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 23 Maret 2010, putra dari Bapak Purwanto dan Ibu Neneng Sulasih. Kami informasikan bahwa saat ini pembawa baki dan juga penggerek dan pembentang sudah berada di tiang bendera untuk mengibarkan sang merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dapat kami informasikan juga, Agnes dan pendengar, untuk Komandan Kelompok 17 Denny Saputra, berasal dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, lahir di Sragen 9 Januari 2010, putra dari Bapak Sutarno dan Ibu Sugini. Sementara untuk Komandan Pasukan, yaitu Letnan 1 Korps Zeni Dias Aji Pamungkas STR Han, jabatannya adalah perwira Seksi Operasi Denzipur 14 Gana Badrika. Saat ini bendera sesaat lagi akan dibentangkan, dan upacara ini juga dihadiri, maksud kami peserta upacara merupakan siswa dari sekolah menengah atas, kemudian ada juga dari pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, dari Dinas Perhubungan, kemudian Basarnas, TNI Polri, termasuk Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat, serta dari kepolisian. Saat ini kami lihat petugas pembentang dan juga penggerek masih bersiap akan melakukan pengibaran bendera Merah Putih. Agnes.
3: Baik, untuk sejauh ini dari sekitaran lokasi sendiri, apakah ada masyarakat yang ikut antusiasme melihat detik-detik pengibaran bendera Merah Putih di sana, rekan Anggrit?
4: Kalau untuk masyarakat secara umum tidak ada, tapi kami lihat di depan gedung Balai Raya ini ada beberapa masyarakat yang juga menyaksikan termasuk ada beberapa anak-anak yang kami lihat, namun tidak seramai yang mungkin di seperti di Jakarta seperti itu. Dan dapat kami informasikan saat ini bendera merah putih telah dibentangkan dan akan segera dinaikkan, Agnes.
3: Baik, rekan Anggrit, untuk peserta upacara sendiri, apakah seluruhnya menggunakan pakaian adat Bengkulu atau menggunakan atribut kedaerahan provinsi lainnya?
4: Untuk peserta upacara yang berada di lapangan upacara, mereka menggunakan sesuai dengan atribut kedinasannya, termasuk anak-anak SMA, kemudian juga dari pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya, Agnes. Dan saat ini bendera merah putih dapat kami informasikan sudah mulai dinaikkan dan diiringi oleh korps musik dari Angkatan Darat, Agnes.
3: Baik, kalau dari pandangan rekan Anggrit sendiri dalam rangkaian upacara ya, apalagi sekarang sedang pengibaran bendera yang akan dikibarkan, ini momen yang paling terasa hikmat dalam prosesi tersebut dari sesi apa? Mungkin Anggrit bisa ceritakan.
4: Mungkin yang paling hikmat tadi saat para petugas termasuk tim 17 dan juga 8 serta tim 45 itu memasuki lapangan upacara, para masyarakat ataupun peserta yang hadir itu sangat antusias sekali dengan menyaksikan dari para petugas tersebut.
3: Baik, rekan Anggrit, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk memeriahkan dan juga menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 seperti apa, rekan Anggrit?
4: Ya, mungkin untuk masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan laporan ini, jaga terus kemerdekaan Republik Indonesia, isi dengan hal-hal yang positif, dan juga tentunya mari kita bersama-sama memiliki jiwa kepahlawanan dalam membangun bangsa Indonesia ini, Agnes. Itu dari saya pribadi, Agnes. Dan dapat kami sampaikan kembali, saat ini bendera sudah naik penuh dan para petugas saat ini telah melakukan persiapan untuk kembali ke tempat semula mereka dalam melakukan pengibaran bendera ini, Agnes.
3: Baik, untuk peserta upacara sendiri ini yang hadir dari sekolah mana saja, Anggrit? Apakah dari SD juga ikut dilibatkan atau jenjang mana saja yang dilibatkan?
4: Kalau khusus untuk di gedung daerah ini atau di Balai Raya Semarak ini, kami lihat hanya satu sekolah SMA saja. Kemudian juga dari perwakilan dari Universitas Bengkulu, itu kalau untuk tingkat sekolah, Agnes. Kalau untuk SD dan SMP itu tidak ada, mungkin melaksanakan di Balai Merah Putih, seperti itu, Agnes.
3: Baik, mungkin setelah prosesi pengibaran nanti, apakah ada rangkaian kegiatan lainnya yang akan dilangsungkan di Balai Raya Semarak, rekan Anggrit?
4: Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pasti akan ada parade, kemudian lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional yang akan dinyanyikan oleh anak-anak SMA yang kami lihat jumlahnya mencapai sekitar 200 orang yang hadir pada pagi hari ini, Agnes.
3: Baik, terima kasih rekan Anggrit atas laporannya terkait pelaksanaan pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Semarang Bengkulu. Terima kasih rekan Anggrit, selamat bertugas baik. Kembali.
4: Ya baik, terima kasih Agnes dan kembali ke studio.
3: Baik, kami tunggu informasi update lainnya seputaran detik-detik pengibaran bendera dari posisi lainnya bersama rekan kami reporter di lapangan. Tetap bersama kami di Katel Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

Pendengar, ada satu momen yang selalu dinantikan, yaitu ketika Paskibraka mengibarkan sang merah putih. Tapi tahukah Anda, pendengar, perjalanan Paskibraka ternyata sudah dimulai sejak tahun 1946. Sejarahnya berkaitan dengan Hussein Mutahar yang mendapatkan tugas dalam pelaksanaan pengibaran bendera pusaka pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1946. Dari sinilah kemudian berkembang gagasan melibatkan generasi muda dalam tugas mulia mengibarkan merah putih. Kini Paskibraka bukan sekedar bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera saja, para pelajar terpilih juga menjadi bagian dari kaderisasi generasi muda yang membawa nilai disiplin, tanggung jawab, kebangsaan, dan Pancasila. Jadi pendengar, saat menyaksikan merah putih berkibar pada hari ini, ada perjalanan panjang dan juga semangat generasi muda di baliknya. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesiaku Merdeka.

Farijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun lalu, pada pagi tanggal 17 Agustus 1945, sebuah peristiwa besar terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di tempat itulah Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacaranya berlangsung sederhana, tetapi menjadi salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan bangsa. Pembacaan teks proklamasi menandai pernyataan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Hari ini, setiap 17 Agustus, kita kembali mengenang detik-detik bersejarah tersebut melalui upacara peringatan detik-detik proklamasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan kontribusi terbaik untuk negeri.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional Monas robek menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua, bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam gladi kotor pada Kamis 2 Oktober 2025. Bendera robek akibat hembusan angin kencang. Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu, Brigadir Jenderal Marinir Freddy Ardiansah, mengatakan bendera merah putih kembali dikibarkan dalam gladi bersih pada hari Jumat 3 Oktober 2025 dan bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera. Jadi informasi bendera merah putih robek di Monas jelang HUT ke-81 RI adalah informasi hoax. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, nantikan cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kita sendiri.
1: Pendengar sering kirim pesan WhatsApp dalam jumlah yang banyak, hati-hati akun Anda bisa terkena pembatasan bahkan pemblokiran. WhatsApp menyebutkan beberapa aktivitas yang dapat dianggap melanggar ketentuan, seperti mengirim spam, pesan otomatis, pesan massal secara tidak semestinya, hingga menggunakan aplikasi WhatsApp tidak resmi dari pihak ketiga. Sistem WhatsApp juga dapat mendeteksi pola aktivitas mencurigakan, termasuk mempertimbangkan laporan dari pengguna lain. Jadi semakin banyak pesan kita ditandai sebagai spam atau dilaporkan, resiko akun terkena tindakan juga bisa meningkat. Jika akun Anda terlanjur diblokir, pengguna dapat mengikuti mekanisme peninjauan yang tersedia dari aplikasi. Jadi pendengar, gunakan WhatsApp resmi, hindari pesan massal yang tidak diperlukan, dan pastikan aktivitas berkirim pesan tetap wajar agar akun tetap aman. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

Mendengar demikian kebersamaan saya Agnes di Bengkulu pagi ini dengan ragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Nanti sesaat lagi kita akan simak dan ikuti bersama upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Pro 3 Jakarta yang berlokasi langsung di Istana Negara Jakarta. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1, dan mari kita semarakkan kemerdekaan dengan beragam perlombaan dan juga menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Semoga Indonesia berjaya.

0: kirap ini melewati Jalan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut melalui Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Rombongan kirap dipimpin oleh 45 personel polisi militer atau PM yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Setelah itu, rombongan diikuti oleh puluhan pasukan turangga bersama kuda-kudanya, kemudian gabungan marching band yang turut mengiringi perjalanan kirap. Pertunjukan bendera juga ikut memeriahkan rombongan, disusul oleh pasukan dari puluhan kerajaan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh dua orang purna paskibraka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini, rombongan kirap sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirap pengantaran. Pendengar, saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari Pesta Rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis tersebut berlangsung dalam dua sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Afandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Raka Kabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI. Anda berada, senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 9.40 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Yeah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Yeah. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war tiket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war tiket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war tiketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap, begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, nah, ini ya, selalu ya, menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian koat-koal dan koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Renita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanahkan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara, meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden

0: Nisa Larasati Pohan serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun dan saat ini tampak
1: perwira upacara.
0: Sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para Dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini Paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat.
0: Ya,
1: terdapat 76 anggota Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
0: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap. Dan kemudian Paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembabaki dan pembabaki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo. Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
0: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
1: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugeng Evan. Tapi kita ikuti terlebih dahulu.

0: Ada Sajada.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula
0: upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹家到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: ya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium. Ya.
0: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini
1: ya,
0: yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: Inspektur Upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu pembabaki, pengerek, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat
0: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk pelatihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabak itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Ya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 报告，三家到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018. Langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri
2: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga, kalau saya tidak salah, itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan, mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai, baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah, setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih.
2: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia. Iya.
2: Kalau helikopter Presiden tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara, kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi. Dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan baru saja kita simak bersama upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan hari ini 17 Agustus 2026 juga menjadi momentum bagi kita untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memaknai kemerdekaan melalui kontribusi kita masing-masing pendengar. Dan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, mari terus jaga persatuan, wujudkan kedaulatan, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia yang semakin maju. Dan senang sekali Nafla kembali menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan dari upacara yang baru saja kita simak bersama tadi, ada kabar membanggakan juga dari Bengkulu. Jadi dari 76 Paskibraka tingkat pusat yang mewakili 38 provinsi, M. Aryo Wirazandiaka, siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, dipercaya menjadi pembentang sang merah putih dalam tim Indonesia Berdaulat. Jadi Aryo bersama anggota Paskibraka lainnya menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran merah putih di Istana Negara. Dan para Paskibraka ini sebelumnya juga telah menjalani pembinaan oleh BPIP dan dikukuhkan pada 15 Agustus 2026. Dan kepercayaan kepada Aryo tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bengkulu, sekaligus juga menjadi catatan membanggakan bagi generasi muda daerah yang turut mengambil bagian dalam momentum penting kenegaraan. Jadi pendengar, tetap bersama kami, dan Nafla juga masih akan menemani siang Anda dengan beragam informasi dan tentunya pilihan musik untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harry Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role, great opportunity. Oh, what a start, Calafiori.
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipa Day Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat Merah Putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 ada di Kamboja, ada mini tournament. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku. Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin 5 Februari 1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118 garing TK garing 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.
1: Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku.

Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Meninggal di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Dia adalah seorang tokoh suku Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.

Kartini adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad, dan perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu mengilhami perjuangan kaum perempuan dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, Kartini mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan pada era pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Satu lagu dari Coklat dengan Bendera masih dalam momentum perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, yang mana tahukah kamu bahwa pembawa baki bendera pusaka itu bernama Celine Olivia Apriani Theo. Ia merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan terpilih sebagai pembawa baki pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka hari ini, tepatnya pada Senin 17 Agustus 2026. Jadi pendengar, Celine ini merupakan siswi SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat, dan ia juga dipercaya menjalankan salah satu tugas penting dalam rangkaian upacara kemerdekaan di tingkat nasional. Selain itu juga, Celine ini melanjutkan jejak para pembawa baki pada tahun-tahun sebelumnya yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Itu dia pendengar, Celine yang merupakan salah satu perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat yang terpilih sebagai pembawa bendera merah putih di dalam HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada hari ini, yang merupakan siswi SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat. Pasti bangga banget nih ya untuk SMK 5, karena memang dengan menjadinya Celine ini sebagai pembawa baki di upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini, itu juga menjadi kebanggaan dari daerahnya, sekolahnya, dan juga orang tuanya. Agar semoga nanti ada adik-adik didik kita bisa menyusul selin-selin yang lain ya tentunya, dan yang dapat membanggakan daerahnya masing-masing untuk tentunya membanggakan orang tuanya juga dan sebagainya. Oke, berikan informasi ini kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami perbarui lagi informasi lain dalam rangka masih terkait dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, dan nanti kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi-informasi lain yang kami kutip dari berbagai sumber. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 98,8 audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

beberapa surat kabar tentunya yang pertama kali diterbitkan di Eropa pada abad ke-17. Nah, di Indonesia sendiri ada surat kabar berkembang dan juga mempunyai peranannya sendiri di tengah masyarakat hingga dengan sekarang. Nah, jadi pendengar, pada tahun 1910 itu 1910 ada koran pertama yang bernama Koran Sinar Matahari. Isi berita itu meliputi pada tahun 1913 dan 1914. Koran ini berbahasa Melayu ya, dengan nama Koran Sinar Matahari di tahun 1910. Kemudian yang kedua itu ada koran Surarajat ya, dengan ini di tahun 1999, maksud kami 1919, pada 1 April, yang mana isi berita ini tentang kekejaman kapitalisme terhadap kaum lemah. Nah, koran ini pergerakan kaum sosialis ya. Kemudian juga selanjutnya di tahun 1929, tepatnya pada tanggal 2 Januari, ada koran Soleh Rakyat, dan berita ini tentang pentingnya persatuan koran pergerakan rakyat menggunakan bahasa Melayu juga ya. Selanjutnya, selain itu ada juga di tahun 1929 di bulan Juli tepatnya ada koran dengan Jawa Tengah Review ya. Jadi isi berita itu bervariasi serta menampilkan beberapa foto menggunakan bahasa Melayu juga di tahun 1929. Nah, kemudian pada tahun 1939, tepatnya di bulan April, itu ada majalah Abad 20. Dan koran ini mengulas tentang berita mengenai biografi, kemudian juga sastra, seni, dan lain-lainnya. Itu dia pendengar, ada 5 surat kabar pertama kali yang diterbitkan di Indonesia, dan tentunya ini untuk generasi-generasi era milenial ya, kayaknya belum lahir nih karena memang dia mulai dari tahun 1919, kemudian 1910, kemudian ada juga tahun 1919 dan 1929 serta di tahun 1929 juga. Nah, terakhir itu di tahun 1939 dengan majalah Abad 20 ya. Dan itu dia pendengar beberapa kilas balik terkait dengan terbitan 5 surat kabar sebelum kemerdekaan Indonesia. Yang sempat ada itu yang mana surat pertama kali diterbitkan itu di Eropa itu pada abad ke-17 ya. Sementara di Indonesia sendiri itu ada beberapa surat kabar yang berkembang dan tentunya mempunyai peranannya sendiri di tengah masyarakat hingga dengan sekarang ya. Informasi yang pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98.8 FM RR Bintan. Selamat siang.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: 98,8 FM RRI Bintuha.
1: Pendengar, pemerintah menegaskan ada beberapa bahasa tentunya nanti akan diperkenalkan sejak dini atau sejak sekolah dasar. Jadi pemerintah menegaskan bahwa bahasa Mandarin, bahasa Arab dan juga Korea ini tidak akan menjadi mata pelajaran wajib di jenjang SD dan ketiganya tetap dapat dikenalkan kepada siswa sebagai bahasa asing sesuai dengan kebijakan sekolah. Dan sementara itu bahasa Inggris ini memiliki aturan berbeda. Jadi mulai tahun 2027 nanti bahasa Inggris ini akan menjadi mata pelajaran wajib secara nasional bagi siswa kelas 3 SD. Nah, jadi bahasa asing seperti Mandarin hingga ke bahasa Rusia ini akan diperkenalkan sejak SD, serta bahasa Inggris nanti akan menjadi pelajaran wajib di tahun 2027 nanti, pendengar. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Jadi persiapkan mulai dini anak-anaknya dan mulai tahun 2027 sejak kelas 3 SD itu anak-anak ini mulai wajib mempelajari bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris ini akan menjadi pelajaran wajib di pelajaran tahun depan, tepatnya di tahun 2027 nanti. Dan nanti kami akan update lagi informasi lain. Dan informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia, pendengar. Terus patah kami untuk kemandang azan zuhur wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya untuk siang hari ini nanti akan berkemandang tepat pada pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda mendengarkan kebenaran asal suhur untuk wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatar Rafi'ah Wab'athhu Maqaman Mahmudanil Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Pencerah Jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

cerah jiwa. Gurian dalam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

98,8 FM RRI Bintang Peringer, satu buah lagu dari Wali. Ya Allah, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI program Satu Begul Pendengar untuk mengikuti warta berita daerah. Jangan kemana-mana pendengar, terus patuh kami di FM 98,8. Ada streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 17 Agustus 2026. Sari Berita, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Raya, Bengkulu, Senin 17 Agustus 2026 berlangsung khidmat. Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di LPP RRI Bengkulu, pegawai kenakan atribut kedaerahan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan pembangunan daerah masih difokuskan pada kebutuhan masyarakat, terutama penguatan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Fokus tersebut dinilai penting karena pembangunan infrastruktur memberikan manfaat luas bagi masyarakat di berbagai sektor. Hal itu disampaikan Helmi Hasan usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Bengkulu, Senin 17 Agustus 2026. Ia menyebut pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Mian, anggaran untuk perbaikan infrastruktur di Provinsi Bengkulu mencapai lebih dari 600 miliar rupiah.
1: Ya, pembangunan daerah kita masih fokus sesuai dengan kehendak rakyat. Rakyat kita yang di desa, yang di kabupaten, di kecamatan, kota, semuanya menginginkan yang pertama, APBD berpihak kepada infrastruktur. Karena infrastruktur ini semua agama menikmati, semua profesi menikmati, semua suku menikmati. Dan infrastruktur ini dampaknya banyak sekali, ekonomi, sosial, dan segala macamnya. Maka di tahun pertama, untuk infrastruktur perbaikan di Provinsi Bengkulu, di Helmi Mian kepemimpinannya, itu sekitar 600 miliar lebih. Ya, dalam sejarah provinsi ini terbesar. Yang kedua, kita juga anggarkan juga untuk tahun kedua juga sama, porsi terbesar adalah infrastruktur. Tapi tidak cukup hanya jalan dan jembatan, kita juga akan fokus tahun depan itu kepada sekolah. Sekolah SMA, SMK, SLB, kita ingin perbaikan seluruhnya.
0: Helmi menjelaskan pada tahun kedua pemerintahan Helmi Mian, infrastruktur tetap menjadi sektor dengan alokasi anggaran terbesar. Namun perhatian tidak hanya diarahkan pada pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga peningkatan sarana pendidikan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan perbaikan fasilitas sekolah, khususnya SMA, SMK, dan SLB dapat dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bengkulu. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Raya Bengkulu, Senin 17 Agustus 2026 berlangsung khidmat. Upacara tersebut dipimpin oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan selaku Inspektur Upacara dan diikuti jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, TNI Polri, pelajar, serta undangan lainnya. Prosesi upacara ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Bengkulu. Pembawa baki dipercayakan kepada Alia Mukabita Putri Ingri dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Mandan pasukan 8 dijalankan oleh Virus Azam Surbakti dari SMA Negeri 1 Seluma. Penggerek bendera adalah Prayogi Alfian Yudhistira dari SMA Negeri 7 Bengkulu Utara. Sedangkan pembentang bendera adalah Bramantio Bagusi Purwanto dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Seluruh petugas menjalankan tugas dengan baik sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung lancar, tertib, dan khidmat. Upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu tersebut dipimpin oleh Komandan Upacara Letkol Infanteri Al-Mutakin SAPMM MTR MII yang menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 144 Garing Jaya Yuda. Pendengar, upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di LPP RRI Bengkulu pegawai kenakan atribut kedaerahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Bengkulu menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor LPP RRI Bengkulu dan diikuti seluruh pegawai bersama anggota Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Bengkulu. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani bertindak sebagai pembina upacara, sementara pembaca teks proklamasi dilakukan Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Bengkulu Tri Ipani Tresno. Upacara berlangsung tertib dan hikmat. Peringatan HUT ke-81 RI kali ini juga diwarnai penggunaan pakaian dan atribut bernuansa kedaerahan oleh para peserta. Penggunaan atribut budaya daerah menjadi simbol keberagaman sekaligus bentuk kecintaan terhadap Indonesia. Melalui momentum tersebut, LPP RRI Bengkulu mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga terus mendorong semangat nasionalisme melalui penyampaian informasi dan siaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pengabdian dan mengisi kemerdekaan melalui pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air, sekaligus mengenalkan keberagaman budaya Nusantara. Salah satu cara yang menarik perhatian dalam perayaan tahun ini adalah penggunaan pakaian khas daerah oleh peserta upacara di sejumlah instansi. Kabak TU RRI Bengkulu Tri Ivani mengatakan pakaian khas daerah juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai budaya kepada generasi muda khususnya di lingkungan kerja dan pelayanan publik. RRI mencatat pakaian adat Bengkulu sendiri merupakan bagian dari identitas budaya daerah dan memiliki beragam bentuk serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan resmi maupun adat. Pendengar pegawai Radio Republik Indonesia RRI Bintuhan bersama jajaran instansi di lingkup pemerintahan daerah, Pemda Kabupaten Kaur dan perwakilan siswa dari berbagai sekolah melaksanakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuhan tersebut berlangsung pada Senin pagi 17 Agustus 2026 dengan suasana penuh hikmat dan semangat nasionalisme. Upacara peringatan hari bersejarah ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, aparatur sipil negara, perwakilan jajaran Forkopimda, hingga pelajar se-Kabupaten Kaur. Kehadiran seluruh peserta yang mengenakan seragam resmi serta pakaian adat semakin menambah kehusyukan dan kemeriahan prosesi pengibaran bendera sangsaka merah putih di pusat kota Bintuhan tersebut. Pengibaran bendera merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kaur pagi tadi berjalan dengan sempurna. Pelatih Paskibraka Kaur berharap pada prosesi penurunan bendera sore nanti juga dapat berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berlangsung dengan hikmat dan lancar di Kabupaten Kaur. Salah satu rangkaian penting dalam upacara tersebut adalah prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, para anggota Paskibraka menjalankan tugasnya dengan baik. Prosesi pengibaran bendera berlangsung dengan tertib hingga bendera merah putih berkibar dengan sempurna di hadapan peserta upacara. Kelancaran pelaksanaan tugas tersebut mendapatkan apresiasi dari pelatih Paskibraka. Salah seorang pelatih Paskibraka Kabupaten Kaur, Serma Enus, mengucapkan rasa bangga atas kerjasama, kerja keras, kedisiplinan, kekompakan, dan kesiapan para anggota Paskibraka dalam menjalankan amanah pada momen penting peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia berharap pelaksanaan penurunan bendera merah putih pada sore hari nanti juga dapat berjalan dengan sempurna seperti pagi ini.
4: Ya, alhamdulillah penampilnya memuaskan. Ya, karena apa? Kita latihan itu tahap demi tahap, dari bentuk fisik, penampilan, kekompakan tari. alhamdulillah pada hari H ini bisa diterapkan apa yang sesuai dengan harapan kita.
5: Hari ini tidak ada cacat sedikit pun ya Bang?
4: Alhamdulillah sesuai dengan arahan kita, adik mengikuti sesuai dengan harapan kita.
5: Oke, untuk sore nanti seperti apa?
4: Ya sore nanti kita untuk penurunan beda lagi untuk tiga tiang dan bakinya beda lagi. Mudah-mudahan sesuai harapan ya bisa sukses kembali. Amin.
3: Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para anggota Paskibraka Kabupaten Kaur. Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pun berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme, sekaligus menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Demikian Aisyah Dini, RRI Mintuhan, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Warakawuri Bengkulu menilai makna kemerdekaan selain mengingat jasa para pahlawan juga introspeksi bersama akan kondisi negara saat ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
6: Sekretaris Organisasi Warakawuri DPD Provinsi Bengkulu Sri Kandi mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 harus menjadi momentum introspeksi bagi seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, pusat hingga tingkat daerah. Menurutnya seluruh elemen bangsa perlu bersama-sama melakukan pembenahan untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang saat ini dinilai sedang menghadapi berbagai tantangan. Sri Kandi menyoroti kondisi perekonomian yang turut dirasakan masyarakat, salah satunya akibat meningkatnya nilai tukar dolar yang berdampak terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Beberapa komoditas seperti daging ayam, beras, dan berbagai produk lainnya mengalami peningkatan harga, sehingga diperlukan perhatian dan langkah bersama agar kondisi tersebut tidak semakin membebani masyarakat.
7: Makna dari Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini adalah di mana kita mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan dan pejuang kita di tahun 45. Dan sekarang kita sedang menikmati hasil dari perjuangan itu, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah berusia 81 tahun.
6: Menurut Sri Kandi, semangat mengisi kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan tetapi juga dengan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia menilai antusiasme warga di tingkat RT dan kelurahan dalam menggelar berbagai perlombaan seperti makan kerupuk, panjat pinang, dan karaoke menjadi bukti bahwa kegiatan sederhana dapat mempererat persatuan serta menjaga semangat kebersamaan dalam memperingati HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia menjadi hari bersejarah bagi 9 aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu. Negara secara resmi menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas, kejujuran, kecakapan, serta kedisiplinan yang mereka tunjukkan selama bertugas. Kepala Bagian Tata Usaha Sri Ihsan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa Satya Lancana Karya Satya bukan sekedar bentuk apresiasi seremonial, melainkan pengakuan nyata atas pengabdian ASN yang telah bekerja penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan dedikasi serta kedisiplinan tanpa celah dalam masa pengabdian mulai dari 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS kembali hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak. Kali ini sebanyak 24 rumah di Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur menerima bantuan melalui program BSPS. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah masyarakat, khususnya bagi keluarga yang masih menempati hunian dengan kondisi kurang layak. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi dalam reses di Bengkulu menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Kaur.
8: Ibu sekalian, saya kebetulan agenda reses turun ke daerah pemilihan. Saya ingin melihat program saya yang saya turunkan di di Kabupaten Tolikara. Alhamdulillah kemarin saya sudah memberitakan tim dari Kementerian PKP yang sebagai mitra kerja saya untuk melakukan verifikasi rumah Bapak Ibu. Dan sejauh ini dari di lingkungan ini ada 24 rumah, sejauh ini tidak ada hambatan apapun, artinya memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan bedah rumah.
0: Legislator pusat dari Bengkulu ini juga berharap bantuan BSPS bagi 24 rumah di Kecamatan Kinol tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima manfaat. Termasuk juga kata Erna Sari Dewi menjadi awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi para penerima manfaat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Sosial kemarin Minggu 16 Agustus 2026 menyalurkan bantuan darurat bagi korban kebakaran di Desa Sungai Pura, Kecamatan Air Besi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Sudrajat, menyampaikan rasa prihatin serta duka mendalam atas musibah yang terjadi, seraya berharap penyerahan bantuan itu dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang terdampak. Menurut Agus, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi keluarga korban untuk memastikan kebutuhan penanganan pasca bencana terpenuhi dengan baik. Penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar untuk penanganan darurat tersebut diserahkan secara langsung di lokasi kejadian oleh Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara dengan didampingi perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bengkulu Utara yang juga disaksikan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kasih Kesos Kecamatan Air Besi beserta jajaran perangkat desa Sungai Pura. Pendengar, sentra ikan asin Pantai Malabero di Bengkulu menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk berbelanja ikan asin, sekaligus menikmati keindahan Pantai Panjang. Berikut laporan lengkap yang bersama Yunita.
9: Sentra ikan asin di kawasan Pantai Malabero, Kota Bengkulu. Dari pantauan RRI di lapangan, tak pernah sepi peminat dan ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun regional. Lokasi ini merupakan pusat oleh-oleh khas pesisir dan menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat lokal dan wisatawan. Salah satu pedagang ikan asin di kawasan Pantai Malabero, Hamdani, mengatakan berbagai jenis ikan asin yang dijual diperoleh langsung dari nelayan pesisir. Adapun jenis ikan asin yang dijual diantaranya ikan asin bleberan, ikan teri Medan, ikan teri Palembang, ikan asin beledang, dan cumi asin. Menurutnya, saat musim libur pada hari-hari besar keagamaan menjadi puncak penjualan ikan asin. Adapun pembelinya di hari biasa berasal dari warga lokal Kota Bengkulu. Sedangkan saat hari besar biasanya para pembeli berasal dari luar Bengkulu, Pagaralam, Palembang, dan Jakarta.
10: Kalau hari-hari besar, hari kemerdekaan, hari lebaran, tabur kemarin, itu rami. Kadang-kadang kalau ada hari-hari wisuda, anak-anak wisuda, itu yang dari luar kota turun.
9: Sementara itu, salah satu pembeli, Juliarti, warga Pasar Malabero, mengungkapkan dalam satu minggu sekali membeli ikan asin di sentra kawasan Pantai Malabero. Adapun jenis ikan asin yang sering dibeli menjadi favorit bagi keluarganya, seperti ikan teri, ikan beledang, dan ikan beleber.
11: Kalau beli teri, kadang seperempat, gak banyak-banyak. Kalau ikan asin bibir, kadang seperempat. Satu minggu lah pokoknya gak banyak-banyak. Dicari yang bagus, yang kering, yang enak dimakan lah pokoknya.
9: Jelas Juliarti, lokasi sentral ikan asin di kawasan Pantai Malabero, Kota Bengkulu sangat strategis ada berada di pusat wisata Pantai Panjang, sehingga warga yang ingin berwisata dapat sekaligus membeli sebagai oleh-oleh maupun buah tangan sebelum kembali ke rumahnya. Harapannya sentral ikan asin ini semakin ramai dan maju agar pembeli memiliki banyak pilihan. Yunita Efrianti melaporkan dari RRI.
0: Dengar, air terjun Pipa Belanda Kepahyang tunjukkan pesona wisata alam asri bernuansa sejarah. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
12: Air terjun Pipa Belanda menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Wisata ini menawarkan suasana alam yang masih asri dengan keberadaan peninggalan sejarah dari masa Belanda. Salah satu pengurus wisata, Widi Biantoro, mengatakan dirinya merupakan anggota Pokdarwis yang ditugaskan menjaga pintu masuk menuju air terjun Pipa Belanda. Ia menjelaskan, pipa tersebut dipasang oleh Belanda sekitar tahun 1800-an dan berada di jalur menuju air terjun.
13: Nah, untuk pipa Belandanya sendiri ini, walaupun namanya pipa Belanda, bukan berarti air terjunnya itu ngalir dari pipa dari Belanda ya. Itu airnya kita kasih nama karena di sebelah jalur ke air terjun ada namanya itu pipa dari zaman Belanda. Itu makanya kita kasih nama pipa Belanda.
12: Widi mengatakan, objek wisata tersebut mulai dibuka untuk pengunjung sejak tahun 2022 hingga saat ini. Tiket masuk resmi saat ini sebesar Rp2.500, sedangkan perjalanan menuju air terjun sekitar 1 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit untuk menuju ke air terjun pipa Belanda tersebut. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Darsono, mengaku ia datang karena penasaran dengan asal-usul nama air terjun pipa Belanda. Ia juga mengajak anak-anaknya untuk refreshing dan menikmati liburan di akhir pekan. Darsono menilai kawasan wisata tersebut masih terasa sangat asri dan nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga.
14: Yang pertama, penasaran mengapa disebut oleh masyarakat di sekitar sini air terjun pipa Belanda. Yang kedua, sekalian untuk mengajak anak-anak refreshing liburan di akhir pekan. Kesannya masih sangat asri, dan untuk himbauan atau kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan untuk kelestarian lingkungan di sekitar sini.
12: Pengelola berharap pengunjung ikut menjaga kelestarian alam dengan tidak merusak lingkungan selama berada di kawasan wisata. Selain itu, pengelola akan terus berupaya merawat dan mempercantik kawasan air terjun pipa Belanda agar tetap nyaman dikunjungi. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Pendengar, kabut tipis terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Bengkulu pada pagi hari, sehingga membuat jarak pandang sedikit berkurang, terutama bagi pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan. Prakirawan BMKG Bengkulu, Rahayu, menyebut kabut dapat terbentuk ketika kelembapan udara tinggi dan kondisi angin cenderung lemah. Menurut Rahayu, kabut pada pagi hari terjadi akibat perubahan suhu dari panas menjadi dingin yang menyebabkan uap air mengalami kondensasi. Kondensasi tersebut kemudian membentuk titik-titik air berukuran kecil yang melayang di udara di sekitar permukaan bumi. Masyarakat khususnya pengendara diimbau tetap berhati-hati saat melintas ketika kondisi kabut muncul dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Pengendara juga diminta memperhatikan kondisi jalan dan jarak pandang untuk menjaga keselamatan selama perjalanan. Pendengar, panahan tradisional tak sekedar olahraga, namun memiliki nilai budaya dan kearifan. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar Putra Nusa.
15: Panahan tradisional di Kota Bengkulu masih menjadi pilihan masyarakat untuk berolahraga sekaligus melatih konsentrasi, pengendalian emosi, dan kedisiplinan. Olahraga yang menggunakan busur dan anak panah tradisional ini memiliki nilai lebih karena tidak hanya mengendalikan kekuatan fisik tetapi juga kemampuan pengendalian diri. Hal tersebut dalam kegiatan latihan bersama yang digelar Sekolah Alam Indonesia SAIR Cherry Bengkulu pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Suasana latihan berlangsung antusias, para peserta berusaha membidik sasaran dan mengarahkan anak panah ke titik tengah target. Tidak hanya peserta dewasa, anak-anak juga terlihat bersemangat mengikuti setiap tahapan latihan yang diberikan. Salah seorang peserta, Agus Taifur, mengatakan panahan tradisional merupakan olahraga yang menyenangkan karena memberikan manfaat bagi fisik sekaligus emosional.
16: Selain kita olah fisik, olahraga fisik kita juga olahraga hati kita. Gitu. Karena memang di panahan tradisional ini bukan hanya sekedar fisik yang kemudian ditekankan, tetapi juga bagaimana kita mengelola secara emosional kita.
15: Menurutnya, tingkat kesulitan dalam memanah berbeda pada setiap individu. Teknik dasar yang diberikan dalam latihan menjadi bekal bagi peserta, sementara hasilnya bergantung pada kemampuan masing-masing dalam menyesuaikan teknik dengan karakter dan gaya memanah. Agus berharap panahan tradisional di Bengkulu dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya para penggiat olahraga. Ia menilai olahraga tersebut memiliki potensi untuk menjadi kegiatan positif bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Kota Bengkulu, yang menaungi panahan tradisional di daerah tersebut, Dedi, menjelaskan bahwa panahan tradisional dan panahan modern memiliki tujuan yang sama, yakni menjalankan sunnah. Namun keduanya memiliki perbedaan dari sisi perlengkapan dan teknik yang digunakan.
16: Alhamdulillah kita sudah, untuk Kota Bengkulu sendiri kita masih merintis kita, kalau di database PAN Indonesia sendiri sudah ada 64 atlet dari Kota Bengkulu di panahan, khusus panahan tradisional.
15: Dedi menjelaskan salah satu karakteristik panahan tradisional adalah menggunakan kemampuan dan keterampilan pemanah tanpa mengandalkan berbagai perangkat tambahan seperti yang terdapat pada panahan modern. Ia berharap panahan tradisional menjadi pilihan masyarakat Bengkulu untuk berolahraga sekaligus menjalankan ibadah. Menurutnya, olahraga ini juga dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter anak, terutama dalam melatih fokus, kedisiplinan, kesabaran, dan mengurangi interaksi berlebihan dengan gadget. Latihan bersama SAIR Cherry Bengkulu juga menjadi wadah bagi para penggiat panahan tradisional untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kemampuan. Dengan semakin banyaknya minat masyarakat, panahan tradisional di Kota Bengkulu diharapkan terus berkembang dan menarik lebih banyak generasi muda untuk menekuni olahraga yang mengajarkan konsentrasi serta pengendalian diri. Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, sebanyak 462 atlet pebulu tangkis muda akan ambil bagian dalam Hydroplus Sirkuit Nasional Sirnas B Bengkulu 2026 yang digelar pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Pengprov PBSI Bengkulu pada 17 sampai 22 Agustus 2026. Kejuaraan yang menjadi bagian dari Indonesia Master Circuit Nasional B tersebut dipusatkan di Gor Sportarium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ketua Umum Pengprov PBSI Bengkulu, Soeharto, mengatakan antusiasme peserta terhadap Sirnas B Bengkulu cukup tinggi, di mana dari total 462 peserta, sebanyak 74 atlet berasal dari kelompok usia dini, 181 atlet kelompok anak-anak, dan 207 atlet kelompok pemula akan bersaing pada berbagai nomor pertandingan baik tunggal maupun ganda.
17: Tangkis itu bukan hanya untuk pengurus saja, masyarakat kita sangat antusias. Setiap malam pada latihan, upaya mendorong bagaimana bulu tangkis itu berkembang dan maju untuk membawa menuju. Walaupun kondisi kecil, tapi potensi atlet kita banyak yang masuk pura besar. Jadi kita sangat bangga pada PP yang sudah mempercayai bahwa sirnas dilakukan oleh ini. Tentu ke depan kalau ini kan sudah ada hasilnya secara maksimal, tentu bukan hanya sirkuit tapi kita yang A supaya lebih besar lagi penyelesaiannya, supaya kita benar-benar uji. Dan kami juga akan termotivasi bagaimana gedung tangkis kita harus selesai. Karena kita bangun gedung 3 kali ternyata kurang pas karena...
0: Atlet dari sejumlah daerah di Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa Bengkulu dipercaya menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan sirkuit nasional PBSI. Dengan itu, Soeharto mengapresiasi pengurus pusat PBSI, panitia pelaksana, vendor, serta seluruh pihak yang ikut mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Lioda featuring dengan Andi Rianto Sang Dewi. Pendengar, sebanyak 17 penerjun dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat ini berhasil menuntaskan misi penerjunan Victory Jump dari ketinggian 10.000 kaki hingga mendarat sempurna di area lapangan Silang Monumen Nasional atau Monas di Jakarta pada hari ini. Nah, 4 penerjun pertama ini mengawali aksi melayang-layang di ketinggian dengan mengibarkan bendera logo HUT ke-81 RI Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Kemudian penerjun berikutnya ini mengibarkan bendera raksasa dengan foto Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto, dan pengibaran bendera ini dengan foto Presiden Prabowo merupakan wujud kebanggaan Kopassus terhadap sosok Presiden RI yang semasa menjabat sebagai Komandan Jenderal atau Denjen Kopassus. Prajurit-prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat pernah memecahkan rekor terjun payung, kanopi, relatif, dan 17 susun tegak tingkat Asia Australia pada tahun 1997. Nah, aksi berikutnya, para penerjun Kopassus ini mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa di atas langit Monumen Nasional. Kemudian, payung ini penerjun ini langsung membentuk formasi one line yang menjadi manuver para prajurit saat melakukan infiltrasi ke daerah sasaran. Nah, formasi itu dipimpin seorang leader yang akan mendarat lebih dulu, diikuti dengan penerjun-penerjun lain yang mengantri di belakangnya. Dan selepas beberapa menit bermanuver di udara, para penerjun ini mendarat satu per satu di lapangan Silang Monas, dan tiap sesi pendaratan kedua pembawa acara ini menyambut mereka dengan ucapan happy landing. Nah, pendengar, itu dia di momen HUT RI ke-81 itu ada sebanyak 17 penerjun dari Komando Pasukan Khusus atau

Dimanapun Anda berada, senang sekali saya kesempatan siang hari ini kembali hadir mengisi ruang dengar Anda dan juga menemani Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Baik, benar saat ini tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang terangkum dalam Pro Dangdut edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026, bertepatan dengan hari jadi Republik Indonesia yang ke-81. Artinya sudah tidak muda lagi Indonesia ini ya, udah 81 tahun. Kalau diumpamakan manusia, umur 81 tahun itu udah mulai uzur. Artinya sudah sangat dewasa. Mudah-mudahan Indonesia makin dewasa, makin jaya, makin maju saja ya, makin baik saja. Baik, benar mengawali gelaran lagu-lagu dangdut Pro Dangdut kita siang hari ini, sebuah lagu cukup asik di cover oleh Gita Setangkai Bunga Padi dari kawasan Pondok Pusaka. Dan saya ucapkan selamat siang, selamat mengikuti acara di acara dari kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa saat ini sudah pukul 14 lewat 18 menit. Dan saya juga buka line telepon ya. Siapa tahu ada yang menggabungan di 0739 61655. Sambil menanti penelpon-penelpon, nampaknya langsung ada nih. Kita angkat aja. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa nih, Kang?
3: Dato di Padang Kepas.
2: Dato di Padang Kepas?
3: Ya.
2: Di mana ya?
3: Di Rorong MTS.
2: Di mana?
3: Rorong MTS.
2: Rorong MTS.
3: Nah.
2: Ada sih tuh MTS Padang Kepas?
3: Ada.
2: Oh.
3: Rorong gede Pak Samso.
2: Oh itu ya? Jadi panggilannya Datuk saja nih?
3: Datuk. Siapa tua sini?
2: Jadi
3: ini masih nak telefon aja.
2: Ya, dia ngapa?
3: Datuk ini umur 174.
2: 74. Belum pula tuh. Masih sedang.
3: Masih hobi dengan musik.
2: Oh, harus. Itu biar awet muda. Apalagi dangdut kan?
3: Oh.
2: Nak dengar lagu apa?
3: Masih nak lagu lama aku tu.
2: Lagu apa?
3: Amo dia salah aku nak lagu itu masih tahun 70-an
2: awak. Lagu apa judulnya tu?
3: Getar Asmara tu. Lagu lama gitu.
2: Lagu apa judulnya?
3: Getar Asmara tu. Lagu lama gitu.
2: Getar Asmara. Lagunya siapa itu tu?
3: Entah itu penyanyi siapa aku di keruan.
2: Lu mana lagunya? Getar-getar asmara di dalam jiwa. Oke, siapa tahu jelah ini kelak kita putarkan. Salam buat siapa?
3: Salam-salamnya ye nengal ka radio RRI Bintohan.
2: Tanpa terkecuali.
3: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Betul, sekali merdeka tetap merdeka.
3: Juga RRI Bintohan.
2: Sekali di udara tetap di udara. Siap, mantap Datuk Gune. Main kesini tuh?
3: Ya rapat aku situ.
2: Oh rapat, oh. Betul dengan siapa?
3: Sirat apa nih?
2: Aku nih dong saya Sirat.
3: Aku ada nelayan di bandar tuh.
2: Oh itu. Siapa?
3: Laninggal di Elmi, guru SD dulu.
2: Oh, itu tuh.
3: Kakak di rumah tuh Nur Sima namanya.
2: Masih, ha? Datuk tuh main ke RRI ini.
3: Mudah-mudahan nasa umur panjang lah.
2: Auto, terima kasih tuh.
3: Angan nanti ni nak tiga kali di pemilihan maka.
2: Panas.
3: Ini dulu hobi pemain musik sirat.
2: Oh itu.
3: Mulia. Ini zaman pelita awak-awak diri ke musik dulu.
2: Oh di mana itu? Dusun.
3: Padang Leban ni sampai ke rombongan Samsu ni aku tukang drumnya tu.
2: Oh itu.
3: Anu musiknya pertama deponek wah.
2: Oh.
3: Oh, di metode itu karena palba.
2: Palba,
3: Samsu Amanah ini melodinya.
2: Oh iyalah, iyalah. Sumatera Star dem tu kan.
3: Gunawan Ishak bassnya.
2: Oh itu Pak Danggun itu Pak Cemen bass itu. Iya.
3: Le kadang-kadang lol pandi kram tengah tu main bass awak.
2: Zaman itu tahun berapa itu tu?
3: Tahun 80.
2: Tahun 80-an ya. Samsu main gitar
3: ya. Ya masih main ini anu. Gala joget aku ni. Oleh itu saja kalau Alina naik
2: leh. Auto. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, datukku yang ada di Padang Leban. Dengar aku tadi Padang Gempas, tapi Padang Leban. Padang Leban, lorongnya Dang Samsu Amanah. Ya, Getar Asmara nanti diputarkan. Di belakang datuk, di Padang Guci tadi ada lagi. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, siapa?
4: Halo.
2: Halo, halo.
4: Iya, ada suaranya, Kang?
2: Ada. Siapa ini?
4: Ini bersama Pak Amir di Temanjang.
2: Oh, Pak Amir. Waduh, Pak Amir memang di hari kemerdekaan ini semangat betul nih. Senang saya tuh. Kita harus semangat.
4: Kan ceritanya udah beberapa hari kita nggak bisa bergabung karena paket nalpannya yang biasa kita ketik. Mahal, tapi alhamdulillah sekarang udah ada lagi.
2: Oh, udah bisa murah lagi.
4: Udah murah lagi 10.000 per 30 hari. Tapi ini ngobrol-ngobrol ya. Beranjang sana bersilaturahim di acara ini. Gimana kabarnya Bang, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Pak Amir.
4: Ya, insyaallah amin.
2: Apa harapan Pak Amir tahun kedepannya Indonesia ini?
4: Ya, gitu aja ya kalau. Ya kalau bagi kita sebagai tukang pijat ya banyak pasien.
2: Mudah-mudahan mudah-mudahan korupsi hilang dari muka Indonesia nih, dari bumi Indonesia ya.
4: Ya. Ini kita berbagi informasi sedikit.
2: Boleh. Apa itu Kang Amir?
4: Halo.
2: Ya. Ada.
4: Kita berbagi informasi. Udah hujan belum di Taur?
2: Kemarin hujan tapi bukan di Bintuhan, ada di daerah Kecamatan Luas, Kecamatan Kinal, Padang Guci dan sekitarnya. Tapi di ya, kalau, udah hujan tapi enggak belum terlalu deras. Tadi malam.
4: Kalau di Pemancar alhamdulillah hujan lebat.
2: Alhamdulillah. Sekarang masih hujan?
4: Enggak, cuma satu malam aja.
2: Oh iya, kapan itu? Tadi malam.
4: Ya, tadi malam sampai jam 5 ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Agak membesar lagi ya kalau sekarang hari ini panas.
2: Panas ini? Iya. Oke.
4: Sebelum kita request lagu ya ada yang mau dijelasin sedikit ya.
2: Iya, apa itu?
4: Tadi ada yang request lagu Getar-Getar Asmara, vokalisnya enggak tahu itu vokalnya Ade Irma itu.
2: Oh, itu Ade Irma ya. Oke.
4: Ade Irma itu. Ya, nah sekarang langsung aja kita request lagu dari Roma aja.
2: Apa tuh judulnya?
4: Aja wajala itu ya?
2: Ya.
4: Langsung aja salam spesial untuk teman-teman yang biasa bergabung ya. Silakan ya. Tergabung di 0739616655 atau di WhatsApp 0811 79 01 655
2: ya.
4: Untuk berkirim salam atau request lagu ya. Mumpung ada karena besok kan 100% Indonesia.
2: Ya betul.
4: 100% Indonesia.
2: Besok ya, besok Selasa 100% Indonesia.
4: Salam spesial untuk Bang Brad yang siang hari ini lagi punya RRI. Tapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai I love you RRI. Sekali didengar tas suka selamanya.
2: Siap.
4: RRI terjaya di udara dan abadi di hati penggemarnya. Oke,
2: Kang Amir, terima kasih Kang Amir ya.
4: Ya, dan ini kalau kita untuk menerima kopi. Semoga banyak pelanggannya ya.
2: Amin, amin, amin.
4: Dan kapan kalau siaran semoga banyak penggemarnya ya. Insya Allah RRI kita, RRI Bintuhan, mengudara dari Sabang sampai Merauke ya.
2: Amin, amin. Ya.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya, setelah nanti getar-getar asmara tadi.
2: Oke, Kang Amir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik, benar itulah dari Kang Amir, dan ini juga ada di layanan WhatsApp. Ada dari kawan-kawan di Wahana Batu Karang, Pengubayan, yang saat ini katanya alhamdulillah pengunjungnya cukup lumayan. Pantai WBK lumayan ramai. Dan dia juga minta lagu Aku Bukan Rahwana. Oke, siap Bang Man. Dan begitu juga dengan pendengar-pendengar lainnya, selamat menikmati aja, selamat bersantai kalau lagi santai. Sekali lagi selamat memperingati hari jadi Indonesia ke-81. Sekali merdeka tetap merdeka. Oke, getar-getar asmara, requestan daripada Datuk yang ada di Padang Lebang tadi. Mudah-mudahan ini lagunya.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, benar, tiga buah lagu baru saja berlalu. Requestan daripada Datuk yang ada Perang Leban, Kang Amir, dan juga dari rekan-rekan di Pengubayan di Wahana Batu Karang yang terkenal dengan Eh Sahdunya. Jadi belum terasa sampai di Pengubayan kalau belum menikmati Eh Sahdunya di Wahana Batu Karang, ya. Kami dan Sirat sendiri sudah sangat sering menikmati, baik itu beli, baik itu dikasih sama owner daripada Wahana Batu Karang. Eh Sahdunya memang enak, lain dengan Eh Sahdu yang di tempat lain. Pasti berbeda dengan yang ada di Wahana Batu Karang, ya. Sukses selalu untuk kawan-kawan Bang Man dan kawan-kawan yang ada di Wahana Batu Karang, ya. Mudah-mudahan selalu menjadi idola, selalu menjadi target kunjungan, baik itu wisatawan dari Kabupaten Kaur sendiri maupun luar Kabupaten Kaur, bahkan luar provinsi, bahkan juga luar negeri, ya. Karena Pengubayan sudah identik dengan kunjungan dari mancanegara. Baik pendengar, tidak terasa saat ini sudah pukul 14:45. Dua penelpon lagi kalau memang masih ada. Kalau tidak ada, dua atau tiga buah lagu lagi akan kami hadirkan di gelaran lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut siang hari ini. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, siapa?
2: Ini bersama Mama Eka di Lampung Barat.
1: Mama Eka.
2: Iya, ini radio mana ini?
1: Gak tahu radio mana.
2: Ini radio mana ini?
1: Ini RRI Bintuhan, Mama Eka.
2: Oh, siapa yang bertugas di RRI?
1: Ini kebetulan bersama Dang Sirat.
2: Oh, gimana kabarnya, sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, Mama, sehat-sehat selalu. Mama sendiri gimana kabar Mama?
2: Alhamdulillah sehat deh, udah hujan.
1: Oh, udah hujan situ?
2: Oh iya.
1: Oh gitu ya. Sini masih
2: request lagu, Bang.
1: Boleh, mau lagu apa itu?
2: Lagunya Sindeng Jaipong aja, dari vokalisnya Mbak Lilis Karlina, ya.
1: Apa judulnya?
2: Sindeng Jaipong, dari vokalisnya Mbak
1: Sindeng Jaipong, ya. Oke, Sindeng Jaipong. Senang sekali dengan Sindeng Jaipong, ya.
2: Salam-salamnya buat Pak Amir tadi yang ada di Penanjar, ya. Salam sehat aja. Salam spesialnya untuk Mbak Beret yang lagi bertugas di RRI Bintuhan.
1: Iya.
2: Selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Eka, ya. Judulnya apa tadi? Ratu Sinden. Sinden Jaipongan, ya. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na aja aseng jang jang jang. Oke, di belakangnya Mama Eka, satu penelpon lagi. Masih adakah? Oke, nampaknya sudah tidak ada lagi, ya. Oh, ada. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mbak Sirat, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Saha iya, siapa ini?
3: Oh, ini PK Oku Selatan.
1: Dari Oku Selatan?
3: Eka.
1: Eka?
3: Iya.
1: Tadi Mama Eka?
3: Nah, ini PK asli.
1: PK, ya?
3: Nah, ini PK asli. Kalau tadi itu Eka palsu.
1: Oh, itu?
3: Itu dibikin-bikin cak suara-suara begino tuh. Kalau ini PK asli.
1: PK, gimana kabarnya PK? Udah lama nggak dengar suara PK nih?
3: Ya, kadang-kadang kita kan banyak acara.
1: Oh gitu ya.
3: Daerah.
1: Iya.
3: Tapi sehat deh.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana di situ? Oku Selatan sudah apa, hujan?
3: Ay, oh ya, kemarin sore hujan rintik-rintik.
1: Oh, rintik-rintik.
3: Tapi cuaca panas sekarang, panas.
1: Panas, ya. Iya, ya. Yang penting hatinya tetap dingin.
3: Ya.
1: Walaupun panas, hati kita tetap dingin. Menerima keadaan, tetap bersyukur karena
3: ya, harus diterima mau tak ya, mau
1: ya, jangan terpaksa tetap bersyukur karena kata Allah
3: request lagu dan
1: lagu apa mereka
3: lagu ini baiklah lagu
1: usah
3: kau tangis dari Dayu Age.
1: Usah kau tangis, judulnya apa itu?
3: Dayu Age.
1: Judulnya?
3: Ya usah kau tangisi.
1: Oke, coba kita cari.
3: Penyanyinya Dayu Age.
1: Usah kau tangisi. Dayu Age, salam buat siapa?
3: Hai, salam-salamnya untuk semuanya aja lah ini waktunya kalau mepet ini kan.
1: Aman. Dayu Age ini ada tabah, ada seperti cinta seperti cinta, ada birunya cintaku. Ada tiga tuh lah lagu Dayu Age, yang mana itu?
3: Oh, yang usah kau tangisi.
1: Judulnya apa itu ya?
3: Usah kau tangisi.
1: Dayu Age, coba atau enggak yang tiga ini aja?
3: Hah?
1: Ada yang di monitor kita ini ada tiga, birunya cinta dan tabah. Yang mana enaknya?
3: Oh, ini enggak ada ini usah kau tangisi.
1: Enggak ada kayaknya. Coba aku cari dulu. Usah kau tangis ya. Usah kau.
3: Bukannya aku tak mencintaimu, bukan aku tak setia.
1: Oh. Ay, belum ada ini di playlist dangdut kita nih.
3: Ayo nanya, ambil saja, ambil beri.
1: Apa?
3: Kodrat, ay, kodrat.
1: Ah, kodrat ada.
3: Itulah kalau waktu kita mepetin ya.
1: Oke siap, terima kasih. Aman.
3: Ayo penting kita sehat-sehat kalau.
1: Amin.
3: Bertemu lewat udara. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kungkil PK, luar biasa PK nih. Langsung aja lagu PK, Kodrat.

Pendengar, setelah lagu Sinden Jaipong ini nanti akan kami hadirkan lagu-lagu pop lawas. Setelah itu nanti kita hadirkan lagu-lagu pop islami sambil kita menanti tepat pukul 15:30 di mana nanti akan kami kumandangkan azan sholat asar. Oke, dari kawasan Pondok Pusaka, selamat ikuti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Yura Yunita dengan Lihatlah Lebih Dekat. Mau kita ke 16 waktu Indonesia Barat. Dan pertengah selamat sore untuk Anda saat ini tetap bersama kami di kesempatan sore ini. Dan pendengar, beberapa orang seringkali tidak menyadari bahwa rasa sering lupa dan sulit fokus merupakan sinyal awal dari tubuh. Nah, kondisi ini bisa jadi menandakan bahwa tubuh Anda sedang kekurangan pasokan vitamin dan mineral penting tertentu. Dijelaskan oleh Dr. Kevin Mark, dokter vitamin dan suplemen, yang menyatakan bahwa salah satu nutrisi yang memegang peranan vital untuk performa otak adalah vitamin D. Kecukupan vitamin D membantu menjaga kesehatan sel-sel saraf serta mendukung fungsi memori secara optimal. Selain itu, pendengar, asupan vitamin B12 juga sangat krusial untuk menjaga pembentukan energi di dalam tubuh. Dan nutrisi ini membantu memelihara lapisan pelindung saraf agar komunikasi antar sel otak tetap lancar. Dan tidak kalah penting, magnesium hadir untuk membantu meredakan ketegangan dan juga mengontrol tingkat stres harian. Dan mineral ini bekerja mempermudah proses pemulihan atau recovery fisik maupun mental setelah beraktivitas seharian. Nah, kombinasi nutrisi tersebut akan berkolaborasi untuk meningkatkan stamina dan energi untuk secara keseluruhan. Dan hasilnya, konsentrasi Anda akan menjadi lebih tajam serta memori tidak mudah berpindah atau hilang. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda sering mengkonsumsi mie instan? Wah, tentu gitu ya. Ya, kalau ngomong-ngomong tentang mie instan, ini memang jadi comfort food sejuta umat. Enak, murah, praktis, bahkan sering jadi penyelamat saat lapar datang. Tapi kalau dikonsumsi terlalu sering, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di mana satu bungkus mie instan tertentu itu bisa mengandung sekitar 1000 mg natrium. Sementara WHO merekomendasikan asupan natrium orang dewasa itu kurang dari 2000 mg per hari. Artinya, sekali makan mie instan saja itu bisa mendekati setengah batas natrium harian kita. Selain tinggi natrium, mie instan juga umumnya belum cukup protein dan serat. Nah, jika dimakan sendirian, jadi supaya lebih seimbang, Anda bisa menambahkan telur, ayam, tahu atau tempe, plus sayuran. Kemudian bumbunya ini juga harus dipakai setengahnya saja ya. Yang pasti jangan dipakai seluruhnya, setengahnya aja. Jadi mie instan tetap boleh dinikmati, tapi jangan dijadikan menu utama setiap hari. Karena apalagi kalau misalnya makan mie instan itu sampai 2 bungkus, ditambah lagi dikasih nasi, beuh, luar biasa sekali. Jadi yuk, kurangi kebiasaan mengkonsumsi mie instan ya, dengan tidak terlalu banyak menggunakan bumbunya, kemudian juga perhatikan juga menunya ya, ditambah dengan protein seperti telur, ayam, tahu, tempe, plus sayuran, itu yang penting. Karena natrium tadi ya bisa meningkatkan tekanan darah Anda. Jadi kalau yang udah darah tinggi, diperhatikan juga nih. Walaupun sering minum amlodipin gitu kan ya, ataupun yang lainnya. Jadi yuk mulai dari sekarang, ubah gaya hidupnya, perbaiki pola makannya, makan yang sehat-sehat. Dan tentunya diperhatikan hal-hal yang memang sebaiknya dihindari. Informasi tadi juga pendengar bisa Anda simak di rri.co.id. Dan yang satu ini dari Anmes Kamaleng dengan Anugerah Terindah.

0: Pendengar, ada Roni Parulian dengan mengapa kita kenal bersama 26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita saat ini juga tengah menantikan siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Merdeka. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini masih sibuk dengan berbagai macam aktivitas ya, bagi Anda juga yang saat ini mungkin tengah sibuk dengan perlombaan-perlombaan di lingkungan tempat tinggal Anda, di kantor Anda, ataupun di tempat-tempat tertentu ya, yang membuat kegiatan dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, kita masih menantikan hubungan untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: sang merah putih dari Istana Merdeka, dan kita saatnya bergabung bersama rekan-rekan di Pro 3 RRI Jakarta.
1: Untuk hiburan para tamu undangan yang datang menghadiri upacara penurunan bendera sang merah putih, yakni dari grup band Wali dengan menyanyikan dua lagu. Sejumlah penyanyi-penyanyi yang mengisi tadi rangkaian acara tersebut juga memberikan pengisian menyanyikan dua lagu masing-masing. Kami juga dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI.net bahwa tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur ini nantinya akan menjalankan tugas untuk penurunan bendera sang merah putih pada sore hari ini. Kami menyampaikan setidaknya ini dalam formasi utama, pemirsa dan juga pendengar dapat kami sampaikan, Delta Delian is Jovin Werimon. Ini perwakilan dari Provinsi Papua dipercaya untuk membawa bendera sang merah putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura yakni Netsule ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan sang merah putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8 yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan sang merah putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya. Pada tahun ini Paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik.

0: kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera merah putih pada tadi pagi, dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, Luhut Binsar Panjaitan, juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga ke pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Yo.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Masih ada?
2: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP.

0: Pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: Ya, pendengar, saat ini komandan upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
1: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
3: persiapan penurunan sang merah putih.
1: Langkah tegap maju.
0: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa

Kaki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 大哥好，大家好。
1: Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N 1 Taliwang. Sementara itu, Mirza Rafi Nafarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kanan, kiri.
0: Ini temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Adam!

0: Pallone. L'encore, de gauche, Majou. Seul.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak, maju.
1: Tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: reklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat. Itu bos.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Tadi telah kita simak upacara penurunan Sang Merah Putih dari Istana Merdeka. Dan pendengar, berikut kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di kesempatan sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebuah kehormatan dan kebanggaan tentunya untuk Muhammad Aryo Wirazandika dari Bengkulu yang telah berhasil menjalankan tugas sebagai pembentang bendera dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tadi pagi. Dan pendengar, di mana M. Aryo Wirazandika menjadi kebanggaan bagi Bengkulu pada peringatan HUT RI kali ini. Siswa asal Bengkulu ini mendapat kepercayaan menjalankan tugas sebagai pembentang bendera merah putih dalam upacara HUT ke-81 di gelar Istana Merdeka. Aryo dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih dan sebuah amanah yang menjadi kebanggaan sekaligus pengalaman berharga baginya di momen peringatan kemerdekaan tahun ini. Aryo merupakan bagian tim Indonesia Berdaulat yang mengibarkan sangsaka merah putih dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81. Dan bertugas membentangkan bendera merah putih mendampingi Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti Penggerek dan Ahmad Fahri Mubarok sebagai Komandan Kompo 8. Lantas siapa sosok M. Aryo Wirazandika? Merupakan siswa SMA dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu yang merupakan putra dari pasangan Yosril Radiansyah dan Rima Melati. Dan sebelumnya, Aryo dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu dan Nadine Permata Fanza dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu terpilih menjadi bagian dari Paskibraka untuk mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara mewakili Provinsi Bengkulu. Dan tentunya suatu kebanggaan ya, dan saya yakin juga Aryo tidak menyangka mendapatkan tugas yang luar biasa, karena memang kalau sudah seperti ini tidak ada yang namanya pengen di posisi mana, diletakkan di pagi atau di sore, semuanya sama dan punya kesempatan yang sama. Sekali lagi, selamat untuk M. Aryo Wirazandika dari Bengkulu yang telah menjalankan tugas sebagai pembentang bendera dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Suatu kebanggaan untuk Bengkulu tentunya.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Pendengar, ada Adrian Khalif dan juga Mahal ini dengan sedetik membawa kita ke 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kami mendengar sampaikan juga bahwa azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitar nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, kali ini ada Rio Febrian dengan

Meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Pendengar yang ditetaskan lagu dari Yovi Widianto, Leodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia dengan Menyesal. Dan saat ini kan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan.
4: Masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
4: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga

0: pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
1: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
3: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
5: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
3: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
8: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya gak apa-apalah, pokoknya seru.
8: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
9: Mulai jam berapa, Bu, buka tenanya ini? Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
9: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
11: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang juga.
14: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
15: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
14: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
15: Tadi susah ya untuk tampil di depan?
13: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
15: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
15: Kamu deg-degan?
14: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden, jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
15: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
14: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
13: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
18: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
17: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Bendera itu hari ini 60 x 40.
20: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
19: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
20: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
21: Ya, karena tidak semua
0: relawan terus bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini tahun ketiga ya, Mbak ya.
21: Terima kasih.
0: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
20: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Roop Access serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
22: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
23: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
22: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
23: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
22: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
24: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef The Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
25: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
24: Ya, dengar, selain itu juga But ini tuh dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di but. But ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam angkatan